0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

berdua di mana pernikah Kaba Brada. Sebelum kita lanjut untuk ke beberapa informasi di tahunan pagi ini, di sepeda pagi ini teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif, atau aktif ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Teman berdua, kita dengerin lagu dari Papua kali ini bersama Ermu Kim Squad dengan lagunya Musamus.

0: boost, I boost.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

and play the long way. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: teman terbaik kamu.
1: Sembilan dua Mikael sementar bayi kamu teman berada 2:38 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di sepanjang pagi ini dengan beberapa informasi guys yang hadirkan untuk kamu teman berada 2. Produser film Tessa Desarada Riza menjelaskan pengemasan film kepahlawanan membutuhkan standar kualitas yang sesuai kebutuhan penonton. Nah, film hasil program produksi film narasi kepahlawanan 2026 nantinya akan diarahkan memiliki daya tarik bagi masyarakat luas. Nah, ia mengatakan strategi distribusi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkenalkan film kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, kualitas produksi dan kemasan cerita menjadi kunci agar film mampu bersaing di pasar perfilman. Informasi lengkapnya, teman-teman, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan, yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema lagu Masamper atau Mebawalase. Lagu atau nyanyian Sasambo, Kakaranto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus perisai.

0: internet crush.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Museum Nasional Indonesia di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kemarin. Kegiatan itu diharapkan memperluas literasi mengenai sejarah dan masa depan seni ukir Jepara. Indonesia, informasi ini teman-teman berdua bisa membaca kembali di website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

2, penyanyi asal Kolombia Shakira menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis kalian Mbappe. Mbappe menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 Dai Dai. Dan menurut Shakira, dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut. Selain itu, sejumlah bintang sepak bola dunia lainnya turut tak bergabung dalam proyek tersebut. Video klip Dai Dai Teman Pro 2 yang dibawakan Shakira bersama Burna Boy turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, diantaranya Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Erling Haaland, Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Dai Dai merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu tersebut menjadi salah satu karya musik yang paling banyak mendapat perhatian sepanjang penyelenggaraan turnamen. Nah, informasi ini Teman Pro 2 dirilis oleh website rri.com.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: pukul 10.03 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kasih di edisi siaran hari ini. Teman Pro 2, Menteri Hukum atau Menkom Supratman Andi Aktas menegaskan usul penolakan pendaftaran merek bukan akhir proses memperoleh perlindungan hukum. Permohonan masih berhak mengajukan tanggapan beserta bukti pendukung. Teman Pro 2, pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pernyataan masyarakat melalui kanal lapor mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang disertai lukisan. Pemohon mempertanyakan apakah frasa yang umum digunakan dapat menjadi dasar penolakan permohonan merek. Sementara Teman Pro 2, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Hermansyah Siregar mengatakan pemohon merek berhak menanggapi usul penolakan pemeriksaan substantif. Tanggapan diajukan disertai alasan dan barang bukti atau barang dukung ya Teman Pro 2. Yang mengatakan tanggapan tersebut harus disertai argumentasi hukum dan bukti yang relevan. Hermansyah menyebut persamaan merek milik pemohon atau kondisi tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan lanjutan. Pemohon merek wajib menyampaikan tanggapan tertulis maksimal 30 hari kerja setelah menerima surat usul penolakan resmi. Permohonan ditolak tetap jika tak ditanggapi, namun banding masih dapat diajukan selama 90 hari.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, Teman Pro 2, penguatan dilakukan melalui rantai pasok, kedaulatan pangan dan energi menghadapi konflik geopolitik serta perkembangan teknologi. Erlangga mengatakan implementasi program biodiesel B50 menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan di sektor energi. Menurutnya, B50 membuat Indonesia tidak mengimpor solar, menghemat devisa 177 triliun, serta mengurangi emisi 44 juta ton CO2 ekuivalen ya Teman Pro 2. Selain menjalankan program B50, pemerintah juga mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Pengembangan tersebut didukung industri hilir baterai kendaraan listrik dan baterai energi storage system. Erlangga mengatakan pemerintah juga mempercepat pengembangan industri semikonduktor nasional dengan menggandeng perusahaan desain chip global ARM. Menurutnya, kerjasama ditujukan melatih sekitar 15.000 teknis dan engineer guna mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Oke, baik teman Pro2, saatnya kita gabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti Musikpreneur edisi siar hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: Karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
1: Wis, aduh.
2: Tinggi.
1: Yes.
2: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta, dan dia singer dan juga dancer.
1: Oke.
2: Dia kalau dancer jago dia.
1: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
2: Ya, ini dia Feva.
3: Halo semuanya.
1: Halo. Pagi Feva. Jadi Feva ini penyanyi gitu ya.
3: Betul.
1: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Feva?
3: Dari umur 6 tahun sih.
1: Dari umur 6 tahun? Dari?
2: Kira-kira sebelum lahir udah
1: nyanyi. Dari brojol, owe-owe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
3: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
1: Oke.
3: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
1: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
3: Betul, modeling.
1: Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
2: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
3: Aku masih sibuk sekolah sih.
1: Mm-hmm.
3: Ya, sibuk dengan sekolah.
1: Oke.
3: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
3: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
3: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk? Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
3: Pengennya sih gitu.
1: Pengennya gitu ya? Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas?
2: Betul. Pengennya
1: gitu. Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya?
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya?
3: Betul.
1: Oke, judulnya apa nih Feva?
3: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
3: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
1: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
3: Om Rio.
1: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
3: Tapi
1: nggak relate
3: sih.
1: Oh, relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Oh, benar. Gen Z.
2: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
1: Oke.
2: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan.
2: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi senang-senang di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Dia kan harusnya tetap belajar.
2: Ya kan, tetap tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Hmm, ya kan, lagi okay, happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu
2: itu. Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini-gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
2: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Kit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner. Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oh, karena masih kecil. Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Bisa gitu kan. Digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih? Feva pas... terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa ada cerita unik enggak atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di lapangan Banteng Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Kan? Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow dan tempatnya kayak gini ya gitu.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah
0: benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas sudah pernah ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih ada kesusahan juga nggak?
1: Recording enggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent Nada Bumi salah satunya Feva itu di awalnya gitu karena pas aku bikin aku kasih kan ke dia. Dia kaget pokoknya besok langsung rekamannya udah langsung wah dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya Feva udah oke nggak, udah langsung kita masuk studio. Nah intinya kenapa lebih cepat karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan, makanya aku suka cerita sama dia ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia, makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent 3 talent di dalamnya karena mereka udah siap dari rumah kan.

0: paling nanti di tweak aja di studio ini kurang ini kurang ini diulang, kurang ini kurang atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
1: Benar.
0: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
1: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
0: Selalu dampingin.
1: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
0: setengah hari?
2: Satu hari.
1: Dari siang sampai sore berarti.
2: Iya,
1: setengah hari lah ya. Oke.
0: Nongkrong-nongkrongnya kan.
1: Iya.
0: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
2: Betul ya.
1: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
0: karena
1: caranya?
0: Karena kita target di Nada Bumi Visual tim-tim kita. Contohnya itu kan baru lapangan banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian. Nah, sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timeline-nya gitu. Enggak harus lama-lama tapi sudah terkonsep nanti gini ya gini. Nanti enggak ngikutin aja dia. Yang penting lip-sync suaranya tuh harus dia harus detail sama liriknya harus pas kan kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
2: 4
0: lagu yang sudah terekam.
1: Wow.
0: Ya kan? Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
1: Wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
2: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu.
1: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
0: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti.
1: Iya.
0: Dan aku jadi koreografer.
1: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan? Iya ya.
0: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili ya Om, aku bisa
1: paham.
0: Paham.
1: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
0: Betul. Dia udah mainan dia lah.
1: Iya. Oke. Wah seru banget dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya udah ada beberapa rekaman gitu ya.
0: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
1: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah, jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Oh yeah. Move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya, betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate.
0: Ya. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Iya, bentar.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Wow.
0: Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club, hidup.

0: Tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena panas lapangan Banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia harus begini ya Om, ya Om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya. Yeah,
2: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia nggak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Gitu. Oh,
2: jadi lebih
1: okay,
2: keren,
1: okay,
2: lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah satu link juga situ, jadi buat didengerin deh teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica_2.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor Pro 2 54 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi kebersamaan kita bareng Pro 2 Jakarta ya, dalam program acara Music Trainer edisi siar hari ini. Dan kali ini teman Pro 2, kita di program acara Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Oke, baik teman Pradua, 10 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut ke playlist Lisikas lagu, kasih nadirkan program Masyarakat Aktif ya.
3: Kurang.
2: Lagu kali ini ada dari Lasita Indra Palu, Rival Cinta.
3: Kota Gorontalo, pelantun merah itu bisa dihitung dengan jari.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

playlist request lagu edisi siang hari. Kali ini ada lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Alam. Nah, lagu ini menggambarkan metafora untuk perasaan seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta atau butterfly era. Rasa pencuri alam ditujukan bagi sosok pujaan hati yang wajah dan senyumannya terus terbayang hingga membuat seseorang sulit tidur, ya teman berdua. Lagu ini yang dirilis pada awal tahun 2026 ini ditulis oleh Samuel Cipta bersama Krisna Tias. Diciptakan dengan genre pop yang dipadukan dengan sentuhan folk and jazz. Lagu ini juga sangat cocok bagi pendengar yang sedang merasakan kasmaran namun sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah di Prodeis Listrik Lagu edisi siar hari ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tomopro 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Produce Listrik Aslaga di sisi hari ini. Kita tinggal 18 menit ya Tomopro 2. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung di Produce Listrik Aslaga di sisi hari ini, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Kali ini semari menunggu teman Pro 2 untuk gabung. Ada lagu dari Republik, Lukas Rius ya. Lagu ini menceritakan tentang rasa sakit hati mendalam akibat perpisahan dan cinta yang digantungkan tanpa kepastian. Lagu ini menggambarkan kepedihan seseorang yang telah menjaga cintanya dengan ketulusan, namun justru berujung pada kekecewaan dan pengkhianatan dari pasangannya. So, perasaan bingung dan lelah karena pasangan tidak memberikan kejelasan dalam hubungan. Rasa kecewa karena pengorbanan dan cinta yang tulus justru menghasilkan perpisahan dan luka yang membekas. Di balik kesedihan tersebut, lagu ini juga menyeratkan proses penerimaan dan keberanian untuk menelakkan serta melanjutkan kehidupan. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, teman Pro 2 dengan Kasin dihadirkan lagu dari Noval, Super Exist. Kasin ditutup Pro 2 Islist request lagu edisi siang hari ini ya. Nah, selanjutnya bakalan banyak program acara dan juga rangkaian informasi terupdate bakalan Kasin dihadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman.

0: Hitlist.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Oke, baik, Temu Produce 19 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kesini berbagi informasi seputaran dunia UMKM. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengajak Badan Pengurus Daerah BPBD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sumatera Utara memperkenalkan produk UMKM Kota Medan pada kunjungan delegasi Hijun University dari Korea Selatan ke Kota Medan. Pemkot Medan siap mendukung penuh agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses sekaligus memberikan dampak nyata bagi promosi pariwisata, budaya, dan pelaku usaha lokal. Menurut Riko, Temu Produce Galeri Dekranasdah merupakan lokasi yang tepat untuk memperlihatkan wajah ekonomi kreatif Kota

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 239 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Kawasan Timur Indonesia KTI 2026 yang digelar di Bank Indonesia Lombok Epicentrum Mall Nusa Tenggara Barat Jumat 10 Juli 2026 menjadi ajang memperkuat ekosistem halal sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dan UMKM syariah di kawasan Timur Indonesia. Temu Bradua Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Haryoka Pamungkas, mengatakan penyelenggaraan FESYAR menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam mengembangkan rantai nilai halal. Temu Bradua, FESYAR KTI 2026 menghadirkan 19 booth UMKM binaan dari 19 kantor perwakilan BI di kawasan Timur Indonesia, 111 produk halal mark, 34 booth kuliner, 11 booth perbankan syariah, dan 6 lembaga wakaf, serta 4 halal center. Nah, temu Bro 2, selain pameran produk unggulan, kegiatan juga diisi business matching, seminar, talk show, training of trainers, sertifikasi nahazir, gerakan sadar wakaf, hingga berbagai kompetisi untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Informasi

0: Eh, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den?
2: Yuk. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

51 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, informasi UMKM kita yang terakhir untuk edisi siaran hari ini. Festival Bubur Suro di Kelurahan Krapiak, Kota Pekalongan kini tak lagi sekedar menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Memasuki penyelenggaraan ketujuh, festival tersebut bertransformasi menjadi panggung penguatan ekonomi syariah dengan menggandeng Syariah Festival Ekonomi Tegal atau Syafaat ya tahun 2026. Hadirkan puluhan pelaku UMKM, edukasi transaksi digital, hingga pengenalan wakaf produktif. Nah, teman Pradua, kegiatan bertajuk Syafaat Festival Bubur Suro 2026 Kota Pekalongan resmi dibuka Wakil Wali Kota Pekalongan Balqis Diab di lapangan Krapiak, Jumat 10 Juli 2026. Kolaborasi ini melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kota Pekalongan, kemudian pemerintah Kota Pekalongan, dan penitia Festival Bubur Suro. Sebanyak 76 stand UMKM menjadi daya tarik utama festival. Dari jumlah tersebut, 50 stand merupakan UMKM binaan Bank Indonesia Tegal, sementara sisanya diisi pelaku usaha lokal dari Krapiak dan sekitarnya. Balqis Diab menilai sinergi dengan Bank Indonesia dan MES membuat Festival Bubur Suro memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Wis mantep.
1: Hey.
0: Ya.
1: Ah.
0: Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

Baik teman Prodo, 15 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga bakalan kasih hadirkan ke ruang negara kalian. Kali ini dalam dunia Piala Dunia ya teman Prodo, informasi seputaran Piala Dunia. So, Spanyol memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada pertandingan perempat final yang berlangsung di Los Angeles Stadium Sabtu 11 Juli 2026. Kemenangan tersebut memperoleh diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat di mana Belgia mampu memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit akhir. Sejak peluit awal dibunyikan, memperoleh Spanyol langsung mendominasi penguasaan bola dengan ciri khas pemain umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi. Tim asuhan Luis de la Fuente memperoleh berupaya mengendalikan tempo permainan melalui pergerakan lini tengah yang dikomandoi Pedri dan Martin Zubimendi atau memperdua. And then, meski lebih banyak menguasai bola, Spanyol tidak mudah menembus pertahanan Belgia. Tim berjuluk Setan Merah tampil disiplin dengan garis pertahanan yang rapat serta koordinasi antar lini yang baik dengan mengandalkan serangan balik cepat yang mampu merepotkan lini belakang Spanyol. Pola bertahan Belgia membuat para pemain kreatif Spanyol kesulitan mengembangkan permainan. Lamine Yamal yang kerap menjadi motor serangan dari sisi sayap beberapa kali dipaksa kehilangan bola akibat penjagaan berlapis. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Barang apaan tuh?
1: Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isya

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: 53 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sebelum kasih menghadirkan program acara aktif Temu Pro 2. Satu informasi bersumber dari rri.co.id ya. Spanyol memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Belgia 2-1 pada laga perempat final di Los Angeles Stadium Sabtu 11 Juli 2026. Kemenangan tersebut membawa La Roja menghadapi Prancis pada semifinal yang akan berlangsung di Dallas Stadium. Fabian Ruiz membuka keunggulan Spanyol pada menit ke-30 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Thibaut Courtois terhadap tembakan Dani Olmo. Temuan berdoa kemudian Belgia menyamakan kedudukan melalui sundulan Charles de Ketelaere. Temuan berdoa pada menit ke-41 setelah menerima umpan matang dari Timothy Castagnan. Nah, temuan berdoa Spanyol terus menekan sepanjang babak kedua dan menciptakan sejumlah peluang melalui Lamine Yamal serta Dani Olmo. Belgia harus kehilangan Courtois pada menit ke-71 akibat cedera sehingga posisinya digantikan oleh Sanne Lammens. Ya, teman berdua. And then, momentum kemenangan Spanyol datang ketika Lammens gagal mengamankan tembakan jarak jauh Pau Kubarsi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

Kamu berdua 12 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan kerongan kalian, teman berdua. Hingga menjelang pukul 15.00 waktu

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum.

0: nama jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama. Pembras sama gula merah.
2: Oh.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang

0: era di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Oke teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 14.59 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan hari ini Kak Cindy bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: gue pengen vokalnya Ungu itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Itu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 23 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan tentunya kesini masih akan terus hadirkan rangkaian musik hiburan kroner kalian hingga menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay ya di 92 MHz teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Oke, okay, baiklah, ngobrol 56 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu dari Nazira Syafah, Arab Bersamamu, kasih ini hadirkan kembali program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Ya, teman Pro 2, kali ini ada The Box Bagelako dari Palu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo. Okay.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Podcast Waktu Indonesia Tengah. Temu Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya seri ceria kali ini kasihnya bakalan hadirkan beragam informasi keruan dengar kalian. So, ornamen khas Aceh, Temu Pro 2 dinilai dapat menjadi identitas baru dalam produk kreatif jika dikemas mengikuti perkembangan zaman. Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atau SK, Zulfikar Taquidin, SSN, MT, mengajak generasi muda untuk kembali mengenal budaya Aceh melalui desain inklusif. Menurut Zulfikar, Temu Pro 2 banyak generasi muda mulai meninggalkan budaya lokal karena lebih tertarik pada tren modern. Karena itu ia memanfaatkan pendekatan kreatif melalui siswa SLB untuk memperkenalkan kembali ornamen khas Aceh dalam desain yang lebih kekinian. Ia menjelaskan Temu Pro 2, kemampuan siswa disabilitas dalam melukis, menggambar, membatik, dan menjahit diarahkan menjadi souvenir sederhana berciri khas Aceh. Motif seperti pucuk kerbung dan ornamen rumah adat dipilih karena mudah dikenali tanpa menghilangkan identitas budaya daerah. Zulfikar menilai karya tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi media edukasi budaya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oh.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Baik, Nomo Pro 2, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuas menyambut baik rencana penyelenggaraan peringatan Hari Anak yang akan digelar di Lion Club pada tanggal 20 Juli 2026 di kawasan Lapangan Merdeka bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day. Menurutnya, Nomo Pro 2, kegiatan yang berpusat pada anak-anak perlu terus diperbanyak sebagai upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang generasi muda. Setelah memperdua, Riko menilai anak-anak merupakan aset masa depan yang membutuhkan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, menurutnya tantangan dalam pola pengasuhan juga semakin besar, sehingga diperlukan lebih banyak ruang yang mendorong interaksi langsung antara anak dan lingkungan sekitarnya. Yang menambahkan, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga memengaruhi pola pendidikan dan pengasuhan anak. Karena itu, kegiatan yang menghadirkan ruang interaksi, edukasi, sekaligus hiburan dinilai sangat penting. So, sebagai bentuk dukungan, Riko mengatakan Pemkot Medan akan berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Pemkot Medan, Wabradu akan menghadirkan mobil pemadam kebakaran sebagai wahana edukasi bagi anak-anak, sekaligus mengajak mereka mengunjungi fasilitas Integrated Traffic Control, ITC, Teman Wabradu, agar lebih mengenal layanan dan teknologi yang dimiliki pemerintah dalam mengelola lalu lintas kota. Peringatan Hari Anak yang digelar di Lion Club itu dipusatkan di kawasan Car Free Day agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Kegiatan ditargetkan diikuti sekitar 1.000 anak dengan menghadirkan berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi gigi, penyuluhan pencegah kekerasan terhadap anak, serta pembagian makanan dan susu gratis. Informasi ini bersumber dari portal kita rri.co.id.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihatkan di rumah. Belum dapat obatnya. Tapi saya tidak bertanya. Apa-apa cerana ini? Terang masih yang tahu. Kalau berapa yang saya dapat, supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul istari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangan

46 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau Mopra 2. Seblak telah menjelma menjadi salah satu kuliner paling populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan perempuan. Perpaduan kerupuk rebus, cabai, kencur, aneka bakso olahan, sosis, mie instan, ceker hingga taburan bumbu gurih membuat makanan khas Jawa Barat ini. Jawa Barat ini memiliki cita rasa pedas yang menggugah selera. Tidak sedikit pula yang menjadikan seblak sebagai makanan harian atau cemilan favorit. Nah, di balik popularitasnya terdapat sejumlah fakta kesehatan yang patut menjadi perhatian. So, pada dasarnya, seblak bukanlah makanan yang berbahaya. Risiko kesehatan muncul ketika seblak dikonsumsi terlalu sering, dalam porsi yang banyak, serta menggunakan banyak bahan pangan olahan seperti sosis, bakso, mie instan, atau kerupuk tinggi natrium yang dipadukan dengan cabai yang berlebihan. Kandungan garam, lemak, dan penyedap yang tinggi dapat meningkatkan risiko hipertensi, obesitas, gangguan metabolisme, hingga penyakit kardiovaskular apabila menjadi pola makan jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra olahan secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya risiko beberapa jenis kanker saluran cerna, meskipun hubungan tersebut tidak berarti bahwa seblak secara langsung menyebabkan kanker atau nomor 2. Sebagian masyarakat juga mengingatkan seblak dengan kanker. Serta nomor 2 faktanya, hingga saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa seblak secara spesifik menyebabkan kanker. Namun, jika seblak mengandung daging olahan seperti sosis atau kornet yang dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, risikonya dapat meningkat. Badan Internasional untuk Riset Kanker di bawah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengklarifikasikan daging olahan sebagai karsinogen bagi manusia karena bukti yang cukup mengenai kaitannya dengan kanker kolorektal. Selain itu, senyawa nitrosamin yang dapat terbentuk pada pangan olahan tertentu juga telah lama diteliti memiliki hubungan dengan peningkatan risiko kanker lambung, meski dipengaruhi banyak faktor lain. Bagi perempuan, konsumsi seblak yang terlalu sering juga perlu disikapi bijak. Makanan tinggi natrium dapat memicu retensi cairan sehingga tubuh terasa lebih bengkak menjelang menstruasi. Sementara itu, pola makan tinggi kalori tetapi rendah serat dan vitamin dapat meningkatkan risiko obesitas. Obesitas sendiri diketahui menjadi salah satu faktor risiko berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2, gangguan kesuburan, serta beberapa jenis kanker yang dipengaruhi hormon. Dengan demikian, yang nomor 2, persoalannya bukan terletak pada seblak semata, melainkan pada pola konsumsi yang tidak seimbang. Fenomena banyaknya anak muda, terutama perempuan yang gemar berburu seblak, juga tidak lepas dari pengaruh media sosial. Beragam tantangan makanan pedas, ulasan kuliner hingga tren kuliner viral mendorong banyak orang mengonsumsi makanan tersebut demi mengikuti tren. Padahal, sensasi nikmat pedas dan gurih yang memanjakan lidah tidak selalu sejalan dengan kebutuhan gizi tubuh. Nah, bagi siapa nih teman Prado yang mungkin terlalu banyak makan seblak atau terlalu sering banyak makan seblak, langkah baiknya teman Prado dikurang-kurangin ya, karena ada faktor negatif ya teman Prado, yaitu bisa mempengaruhi gangguan kesehatan kita. Sayangi diri kita teman Prado karena kesehatan itu begitu mahal. Oke, informasi ini teman Prado tentunya berasal dari portal kita rri.co.id.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.
1: Baik, temu Produ pukul 17.01 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Produ bersama Kasih di edisi siang hari ini.
0: Info Produ.

0: Baik teman Prado, kita ke informasi yang pertama. Masa libur sekolah membawa berkah bagi desa wisata Jati Luwe, Kabupaten Tabanan, Bali. Kunjungan wisatawan teman Prado, khususnya wisatawan domestik, mengalami peningkatan signifikan. Menurutnya teman Prado, pada hari-hari tertentu, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.000 hingga 1.200 orang per hari. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kunjungan harian yang biasanya hanya berkisar 200 sampai dengan 300 orang. So, teman Prado, minat wisatawan tidak terlepas dari daya tarik utama Jati Luwe sebagai destinasi wisata alam, di mana menghadirkan panorama sawah terasering yang menjadi ikon kawasan tersebut. Landscape hijau dan suasana pedesaan menjadi paling favorit keluarga, terlebih yang memanfaatkan momentum libur sekolah. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami sedikit penurunan, sekitar 10%, terutama dari pasar Jawa Timur Tengah. Meski demikian, teman Prado, kondisi tersebut tidak selalu mempengaruhi tingkat kunjungan secara keseluruhan karena tingginya wisatawan domestik. Mengantisipasi lonjakan wisatawan, teman Prado, pengelola juga melakukan sejumlah penyesuaian operasional. Jam kerja petugas diperpanjang hingga pukul 18.00 hingga pukul 20.00 WITA ya, atau waktu Indonesia Tengah, untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung tetap optimal.
1: Info Prado.

Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN akan mengadakan pertemuan informal dengan mitra dari Myanmar. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Bangkok pada Minggu 12 Juli 2026. Melansir dari Bangkok Post nomor 2, rencana pertemuan tersebut diumumkan oleh Thailand dan Vietnam pada Kamis 10 Juli 2026. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya pemerintahan baru Myanmar yang didukung militer untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN. Pemerintahan tersebut terbentuk setelah pemilihan umum awal tahun ini. Kini pemerintah Myanmar berupaya mencabut larangan terhadap para pimpinan yang sebelumnya dikesampingkan dari pertemuan puncak ASEAN. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan mendorong dialog rekonsiliasi di Myanmar. Kementerian Luar Negeri Thailand turut mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut melalui jadwal konversi pers rutin. Thailand selama ini didorong peningkatan keterlibatan ASEAN dengan pemerintahan baru di Naypyidaw. Perang saudara di Myanmar melibatkan berbagai kelompok bersenjata yang berperang melawan militer. Setelah berdua, konflik tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah negara tersebut, menewaskan lebih dari 100 ribu orang, dan menyebabkan jutaan warga mengungsi. Pada pertemuan puncak ASEAN bulan Mei, para menteri luar negeri sepakat untuk mengadakan pertemuan virtual dengan diplomat tertinggi Myanmar. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada waktu yang belum ditentukan. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari dorongan Thailand untuk membuka jalur komunikasi yang lebih luas dengan pemerintahan baru Myanmar. ASEAN sebelumnya mengambil jarak dari junta Myanmar setelah para pemimpin militer gagal melaksanakan rencana perdamaian blok tersebut. Rencana perdamaian itu dikenal sebagai konsensus 5 poin. Namun sejumlah negara anggota ASEAN belakangan mulai mengubah pendekatan mereka terhadap Myanmar. Pertemuan di Bangkok dipandang sebagai upaya menjaga dialog dan mencari jalan rekonsiliasi di tengah konflik yang masih berlangsung. Mabra II, mantan kepala junta Myanmar yang kini menjadi presiden, Min Aung Hlaing, juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Laos pekan lalu. Kunjungan tersebut merupakan perjalanan pertamanya ke negara anggota ASEAN sejak menjalankan peran barunya sebagai pemimpin sipil. Informasi ini bersumber dari RRI.co.id. Demikian info Pro 2, selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pengelola tempat wisata Semarang Zoo mencatat program tiket gratis bagi pelajar selama masa libur sekolah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan ke Semarang Zoo. Bahkan kenaikan kunjungan pengunjung mencapai sekitar 30% dibanding hari biasanya. Dalam Mopra 2, menurutnya mayoritas pengunjung berasal dari kota Semarang serta daerah sekitar seperti Batang dan Kendal. Selain itu, wisatawan juga datang dari wilayah Pantura seperti Demak, Kudus, dan juga Pati. And then, Tomo Bradua, selama berkunjung, wisatawan tidak hanya melihat koleksi satwa, tetapi juga menikmati berbagai aktivitas interaktif yang disediakan pengelola. Salah satu yang paling diminati adalah animal show. And then, pengelola berharap tingginya antusiasme masyarakat pada masa libur sekolah dapat terus berlanjut, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di kawasan Semarang Zoo. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

23 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nomor 2 tunggal putri Indonesia, Miftakul Putri Ayundis mengamankan satu tempat di semifinal Jaya Raya Junior International GP 2026. Ayundis sukses mengalahkan wakil Thailand Adejanya Porn Mipantong dalam drama Rubber Match dengan

Sabah. Ayudis mengaku bangga dapat lolos ke semifinal yang merupakan kategori U19 pertamanya, di mana sebelumnya ia bermain di U17. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jazz Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

tersinggung semua. Itu hasil daripada tujuh abad lamanya.

Baik, Tomo Prado mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna, kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat Tomo Prado yang beragama Muslim. Semoga amal ibadah kalian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tomo Prado, untuk menemani kalian menjalankan ibadah salat maghrib, kasih dihadirkan satu rangkaian musik bernuansa Islami.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Media, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sulit untuk pahami.
3: Baiklah, Metro 2 47 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya, teman Metro 2. Dua informasi bakalan kasih hadirkan ke ruang dengar kalian ya untuk edisi siar hari ini. Bintang muda tim nasional Spanyol, Lamine Yamal mengungkapkan rasa harunya usai meraih kemenangan atas Belgia di Piala Dunia 2026. Momen tersebut semakin berkesan ketika ia melihat sang ibu dan adiknya, Kaine, tampil di layar stadion. Yamal mengaku sempat melambaikan tangan ke arah layar raksasa tersebut, menyaksikan ibu dan adiknya yang tampak begitu bahagia menikmati pertandingan. Teman berdua, adik laki-laki Yamal yang baru berusia 3 tahun, Kaine kembali mencuri perhatian publik berkat ekspresi cerianya. Bahkan ia terlihat antusias saat mendukung Spanyol dari tribun. Aksi Kaine teman berdua bahkan menjadi viral sepanjang turnamen dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola. Sebelumnya teman berdua Yamal juga menyatakan bahwa kebahagiaan sang ibu dan adiknya menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Ia mengaku terharu melihat keluarganya kini dapat menikmati kehidupan yang selama ini mereka impikan. Spanyol melaju ke semifinal menghadapi Prancis setelah di perempat final Piala Dunia 2026 menang dengan skor 2-1 melawan Belgia pada tanggal 10 Juli 2026. Kemudian informasi berikutnya teman berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdigi, Alexander Sabar. Ia menuturkan teman berdua bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi itu ditujukan pada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu dijelaskan Alexander karena ke-22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup privat hingga 3 Juli 2026. Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSE lingkup privat. Sebab jika tidak, Kemkomdigi akan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran. Informasi keduanya atau ngobrol dua tentunya bersumber dari rri.co.id.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Oh, daerah Talo.
2: Iya, daerah Talo.
1: Iya.
2: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
1: Iya.
2: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
1: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
2: sama pisang goreng sama bakwan.
1: Cucur apa yang ini, Pak?
2: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
1: Ringgit.
2: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
1: Oh.
2: Pinggirannya ini.
1: Pinggirannya.
2: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
2: Pisang goreng.
1: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
2: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
1: Oh.
2: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
1: Oh.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

24 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2 Badan Energi Nasional melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan Teluk. Meskipun terjadi pemulihan tajam Temuan Pro 2, produksi minyak global masih berada sekitar 9,4 juta barel per hari. Jumlah produk

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Temu Perdu 37 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. And then Temu Perdu cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta terus menunjukkan peningkatan signifikan. Saat ini layanan air bersih telah menjangkau 82% wilayah ibu kota atau sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau SR yang melayani hampir 9 juta penduduk. Hal ini disampaikan Direktur Utama atau Dirut PAM Jaya Arif Nasrudin dalam diskusi bertema akselerasi pembangunan Jakarta menuju kota global yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jumat 10 Juli 2026. Temu Perdu menurut Arif, capaian tersebut tidak diraih dalam waktu singkat. Ia menyebut keberhasilan memperluas layanan air bersih ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara PAM, Jaya, dan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Temu Perdu dukungan Pemprov tidak hanya berupa komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui percepatan perizinan, penguatan regulasi, hingga berbagai kebijakan yang mempermudah pembangunan jaringan perpipaan. Ia mengatakan kolaborasi tersebut membuat pembangunan jaringan air bersih dapat berlangsung lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website kita rri.co.id.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Lumapradu 48 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Jaksa Agung Republik Indonesia Estebar Burhanuddin, ya Lumapradu, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono sebagai pelaksana tugas PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus. Diketahui teman berdua Jampitsus sebelumnya Febri Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya. Atas pengunduran Febri Ardiansyah, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung nomor print garis datar 76 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2026. And then teman kedua, menurutnya penunjukan Rudi Margono untuk menjamin kesenambungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Ia mengatakan teman kedua pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan dan aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Pada tahun 2025 lalu, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang. Ya teman-teman, informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan dengan informasi ini, kasini pamit teman berdua dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada kakak Ami yang bakalan temani jaga malam kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

ke Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isya.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.
2: Teman terbaik kamu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 9 Juli 2020 menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari ketika membacakan ringkasan nota pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Bupati Tungari menjelaskan gambaran umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025. Bupati Tungari juga mengatakan pendapatan dalam anggaran perubahan ditargetkan sebesar 902 miliar, lebih terrealisasi sebesar 875 miliar rupiah lebih.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Pro 2, aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung, Santiago, Kompleks Rumah Jabatan Bupati, Jumat 10 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Sabtu 11 Juli hingga Selasa 14 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, dan selamat malam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat obatnya. Tapi saya tidak berpanjang sering. Apa-apa cara nanti, karena tidak kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 28 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum

0: Kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini kewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari teman Pro 2. Tentunya edisi hari ini hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. And then malam minggu ya teman Prodo, lagi pada ngapain nih? Atau mungkin lagi pada jalan bareng di malam mingguan, bareng pacar mungkin ya, atau juga kerabat teman sahabat kamu, atau juga mungkin yang lagi menikmati momen bersama keluarga di rumah ya teman Prodo. Selamat menikmati momen kebersamaan. Dan buat kamu yang mau malam minggunya lebih berkesan, lebih berwarna ya teman Pro 2, Ami temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu ya, mungkin enaknya malam minggu tuh dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung, langsung saja WhatsApp di 0822-1779-7307, atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. So, sambil menunggu kamu untuk bergabung teman produs, satu lagu dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 20 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Buat kamu yang masih mau bergabung, teman Prodo Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam, teman Prodo. Nah, teman Prodo, lagunya Hachu dari Salma Salsabil ya adalah sebuah tim realita kehidupan para pekerja yang berjuang mengejar mimpi di tengah rutinitas harian yang penuh tekanan, teman Prodo. Lagu ini juga menggambarkan perjuangan kelas pekerja mulai dari bangun pagi terus menerjang jalanan hingga menghadapi bos sambil tetap bersyukur dengan hasil yang didapat. Nah, teman Prodo, lagunya Salma Salsabil dengan judul Hachu juga ya merupakan perjuangan rutinitas pagi hingga malam yang menggambarkan kerasnya kehidupan pekerja yang harus bangun pagi, menyeduh kopi, menghadapi cuaca di jalan sebelum terjebak dalam siklus kerja. Gimana nih dengan kamu, teman Prodo, atau juga relate dengan lagunya Salma Salsabil Hachu? Nah, tekanan lingkungan kerja juga ya, lagu ini menggambarkan penat saat bekerja keras layaknya babu, teman Prodo ya, dan mendengarkan keluhan atau ocehan bos meski hanya bisa di menggerutu dalam hati. Yang ketiga yaitu realita ekonomi dan syukur, yang dimana lagu ini menyoroti bahwa tenaga ditukar dengan angka atau gaji yang pas-pasan, teman Prodo, namun tetap disyukuri seperlunya. Selanjutnya juga ada harapan yang kuat, nah walaupun kota tak menjanjikan apa-apa, kata lagunya Salma. Dan hidup terasa seperti mesin, mimpi yang tinggi membuat para pekerja tetap semangat datang ke kantor setiap hari, teman Prodo. Mungkin buat kamu yang masih belum pernah dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu, atau juga ya yang jadi favorit kamu karena justru menggambarkan kehidupan kamu setiap hari, teman Prodo. Apalagi Gen Z zaman now, teman Prodo ya. Nah, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu sembari menemani suasana malam minggu kamu di hari ini agar Seninnya gak membosankan kamu, teman Prodo. Langsung saja kita dengarkan sama-sama dari Salma Salsabil dengan Hachu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan 45 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, itu berarti 15 menit lagi waktu kita ya dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Sobat kamu yang masih pada mau gabung buat request lagu favorit kamu, teman Prodo, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh. Radio Republik.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
1: Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah ya kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini teman Prodo, di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. And then masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu teman Prodo di program acara Jazz Musik, sambil menemani suasana malam minggu kamu hingga hari berganti ya teman Prodo. Tentunya buat malam minggu kamu lebih berkesan bareng orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, ataupun juga yang sedang mau istirahat, selamat beristirahat teman Prodo. Yang lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. And then kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi, atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Manganitu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan keluar.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahun ya, untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 12 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

libur ya di hari Minggu, di akhir pekan ya teman berdua, hingga pukul 10 nanti. Dan untuk rangkaian acara hari ini teman berdua,

di teman berdua. Berbagai informasi bakal hadir untuk teman berdua. Di siang hari nanti ada santai siang, sementara untuk sore hari nanti di sore ceria, dan malam hari nanti ada jaga malam ya. Itulah rangkaian acara bersama kami di 92 FM, teman terbaik kamu. Karena itu tetaplah bersama kami di FM 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti info Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

Pembukaan Pradua, Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2026. Bupati Sangihe Mikael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat, dan bebas.

peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai 11 Juli hingga Selasa 14 Juli 2026. Pada umumnya, angin

gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,2 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan laut bagian timur, perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, Sitaro, Kepulauan Sangihe, perairan Talaut, dan Maluku. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu-lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

30 menit dari pukul 6 pagi, saatnya kita dengarkan satu lagu dari satu lagu daerah ya, dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarah.

sering jatah. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Era di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Teman Produa 14 menit dari pukul 7 pagi masih di Produa RRI Tahuna ya, di kesempatan pagi ini di Spada. Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan water taxi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memperkuat konektivitas transportasi Bali. Nah, program tersebut Teman Produa diarahkan mengurangi kepadatan jalan serta meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang di Pulau Dewata. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pengembangan transportasi dilakukan melalui penguatan moda laut dan udara. Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Bali Iwayan Koster di Denpasar Kamis 9 Juli 2026. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sayang. Sayang.
3: Pak.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
3: Kamu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.

Pembacaan naskah Miraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Miraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Miraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Miraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

Sí.